Nang kolamo badan rupoiko kurang iman badan mula radio. Tiok bindalu baletokan padinan indak namo panjang. Tiok nalalu batanyokan indak batamu kata orang.

Lipo hiyo duri vizuri butia libonda eh. Utakuliza mbona tumetoka hiyo duna na dema jichoka eh. Kumbe ungesa kwa majo juu sa sito siku alitema mugoka eh. Bila nilikuwa mangwadi ncheki hiyo dema kidozi na tocha. Ba usiku alivu chachisha shora lipanda diko dirisha. Vila na nyonya anapandisha hakuna times ya lalisha. Bude mtaxi na tisha eh. Sota kisonga misi kusoma nika mchile likonda na kola. Juni lichoma then kabonda then kitonde.